0: weiß man, man will ein paar mal auf Jungen auf Pizza, man fällt zu Hippe.
1: Hey!
0: Ja, man will
2: aber. Ich habe noch mal ein paar Leo, mal sie auf Pongar, Koinga, sei Juli, Pei, Uma, Ua. Oh ja, Papa, ihr wollt sie, ja.
1: Wofür? Ja, na, muss ich.
2: Leo, Toto.
1: Manuia na ufyonga.
0: Na fatai, so ifuwa yema ya Manuia. Ya, ya. Elena Samoa, stasi ya Urupe ya Fahalele. Afyonga ya Honorable Aupito William Sio peona fafonga mayai se tulouri telo suafa. Tuefai, Honorable Aupito, Taala, Tue Surusulu, Sua, William Sio. Faftai, mulimafutu mali nefi Mana ye ta malo nefi efi ha. Five time mortato sports. Walala sa uvava ai ele sung alfa ya onga. Eto e usore la ele ta all blacks be.
1: Vai, ele vai fazer lá o filme. Ia, mas alô, te lo ha o nai swinga ula ya World Cup ta so fo. Mana. Iya, mana sih pulang mana ya Afrika?
0: Iya.
1: Awalnya ibu eh, pintu siling tahu. Awalnya pota sofok. Iya, wae mana ya fola na ya datu talang fola va Australia. Wah, orang na lelaso.
0: Lelaso, mana mana fasi fielo tu ah, awal pulang tu engah ibu la light.
1: Eh, mau ibu like?
0: Iya, amesi. Iya, oh lupa fani leh lo usai ni malu. Ya, or kapten itu sama. Oleh faya orang orang orang sama, ya manis for you, oh stars lah yo sama, biar leh ni nak capai ingat sama, ya awak mau foto awak nef nef, mana mau foto filem tu, faham sama elok mau foto mai, ya oleh jalan masa ni lama ini mama ya macho, seupu seang awak leh foto mana ilau faham am lau sisi lah ya malu avifan. Aja tu filua ilah sa, dia ucapin nama ini sungai fasengai ga, mesti sungai le. Atau nuawal itu tu ina hau, fau wau esamu ane siap siap, soifu maya manusia.